mungkin kita libur dan wajib berapa berbulan waktu. Makan ini menjadi pandangan sebuah nasi minumah. Makan ini menjadi pandangan lagu nasi minumah kurni anda rabbi kapan tahu kita nuzik rabbi pada kita sisi di bidang ini mengapa Al-Quran itu wahai bila kami ini yang nampak menjuruh mencari akhimat ya Allah tabang ini sebuah Jalan. Ya. Maka yang banyak ini